nangai nandimi ya solo Mario kombo nangai Mario kombo bapesa ngai Mario kombo ya kitoko nangai Mario kombo balingaka ngai Mario kombo balulaka ngai te bilamba yango apesa memba oncle ne balata